0: Okay. Bajita pale fem. Namte bitu sibule tubewa.
1: Ni wala nongoze chintu nga. Siri kuzanyiwa. Oli wabitano. Ni wala la. Ngubira kongu tere kongu tuwalo. Kotuwa sonyiwe mwevi sanjanga bibi. Namanyi gampedi. Wabude watu mkazi. Aji mubayi.
0: Abantu mwini namba na mwini.
1: Ndi wana hizo kuka. Ndi wana hizo kumesi mbandange. Nama watako te machikiri zanti chiwende mwechi. Enamba yange ni 0759 13 10 74. Muzikirize ntumireko mukaddo mulungi cha mukaddiya
0: soko jibadirimu abantu
1: 0759 13 10 74.
0: Okay, aha kati tumire tukyo.
1: Nsaba mukirize ntumireko mukaddo mulungi cha mukaddiya amaguru ga musumbu wa mugonvu gonvu ni alhamdulillah yaze Kampala okujanja ba mutowe. Mitina.
0: Ndio kani yaze okujanja.
1: Cha mukaddiya yaza janja ba mitina. Yaza ajanja ba mutowe mitina. Naba wanuka. Mugonvu mulwadde Allah yamgeredde kirwadde cha kansa wano. Ne tukiriza ndi Allah inanyini bigezo ate inanyini shifa.
0: Okay. Tweyanziza nyo, tweyanzege. Tetu sobola kubanga tugaziwa okusinga kono. Owamawulira maze okutuuka mukirize mbiteke mu ngato nange ngende ngirengitanye kiwanga mu ngalo. Nze muzukuru wa jaja Buda Kayongo Hakimu.